0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini Tempro 2 dan kita masih di Sepada juga ya kan, dan kita udah selesai untuk informasi. Dan sekarang jam 8 sampai jam 9 itu kita masuk ke lagu pilihan kamu Tempro 2. Dan Fauzan udah pilihin untuk kalian semuanya 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini, internasional dan internasional dan juga nasional nih Tempro ya. 2 cewek, 2 cowok. Langsung aja, lagu yang pertama lagu dari Tulus, Teh Hijau. Atas

Ya, selagu pengen kamu untuk hari ini, kamu bisa voting di WhatsApp kita di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rian_purwamakassar di WhatsApp 0811410968 dan bisa lewat aplikasi kita juga di RR Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Tentu ya, pasang tungguin sampai jam 9 nantinya untuk lagu pilihan kamu untuk hari ini.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

What's up, masih bareng Fauzan untuk hari ini tempat berdua masih, dan kita masih di Spada juga ya kan. Wus dan kita masih di lagu pilihan kamu. Dari mana ada 4 lagu pilihan kamu tentunya tadi Fauzan udah spill, dan sekarang udah ada dari pendengar kita yang beberapa udah voting lagu dari J Dragon yang featuring dengan Taeyang, yang featuring dengan Daesung. Waduh, terlalu banyak featuring-featuringnya teman-teman ya. Dan kalau mau juga dibilang sekarang Big Bang lagi comeback-comebacknya nih teman-teman ya kan. Jadi mungkin banyak orang yang lagi mendengarkan atau yang betul-betul pendengar K-pop banget ya kan. Nah, banyak banget nih yang rindu lagi nih teman-teman. So mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, langsung aja Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu dari J Dragon yang featuring dengan Taeyang and then Daesung juga, yang berjudul Home Sweet Home.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Yes, Mas Bro Fauzan, Tom Pro 2, ya kan kita masih di lagu pilihan kamu juga, tapi yang terakhir nih Tom Pro 2, ya kan udah ada berapa banyak pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Tulus, yang voting lagu dari Tulus nih Tom Pro 2, yang Teh Hijau, Green Tea kali ya ini deh, Teh Hijau ini. Oke langsung aja lah Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu dari Tulus, Teh Hijau.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

What's up, teman Pro 2 dan masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ya kan? Dan sekarang kita di jam 9. Wis, udah jam 9 aja nih. Udah mata berat banget. Ya kan? Dan sekarang kita di jam 9 teman Pro 2 dan kita sekarang masuk ke bisik bincang asik yang dimana di hari Senin sampai Jumat itu pasti ada aja pasti topiknya teman Pro 2. Kecuali Sabtu Minggu, ya kan? Dan untuk hari ini di jam 9 di bisik kita akan ngebahas topiknya itu beda iman tetapi tetap satu frekuensi. Waduh. Kayaknya ini tentang agama yang akan kita bahas ya. Iya. Jadi kita akan bahas selama sejam ke depan sebentar di jam 9. Setelah itu nanti kita akan pamit lah karena sampai jam 10 aja kita, ya kan. Yes. Sejam lagi teman Pro 2. Maksudnya yes, akhirnya masuk di bisik bincang sampai jam 10 aja kita, ya kan. Yes!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

tepat waktunya Fauzan pamit untuk hari ini di Spada. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan, ya kan, dari tadi banget, dari jam 6. Dan sekarang udah Fauzan pamit lah ya. Sumpah berat banget mata saya. Jadi mungkin Fauzan mau pamit sih buat kalian semuanya. Semangat-semangat selalu dan jaga-jaga kesehatan kalian, ya kan. Karena saya tidak mau kalian semuanya kenapa-kenapa. Jadi semua sehat-sehat. Bye-bye untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit dan ya selalu sehat. Stay safe, teman-teman ya. Begitu, Fauzan pamit. See you, bye-bye untuk kalian semuanya. Bye-bye.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat siang, santai siang, balik lagi nemenin kamu hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Ternyata hari ini hari libur, teman Pradua, saya baru tahu. Dan saya pas baru notice pas masuk kantor, kok bisa parkir di lobi nih? Oh ternyata... bukan di lobi, di luar, pokoknya di depan kantor pas tuh. Jadi kayak, oh ternyata hari ini libur. Dan ya tanpa dua hari libur, biasanya orang kalau libur ya di rumah aja. Ini di kantor nemenin kamu sampai jam 4 nanti. Dan juga tanpa dua, seperti biasa di satu jam awal di santai siang, buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam juga boleh banget. Caranya gampang banget tanpa dua, bisa lewat WhatsAppnya kita di 08 11 410 968. Bisa juga lewat Instagramnya kita di @rri_makassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wai dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompet 2 nih, kita udah ada yang masuk requestan lagu dari Trompet 2. Ada dari Arlina Dari, katanya pengen diputerin lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati. Waduh, Kebutuhan Hati bakal kita puterin di siang hari ini. Emang udah sanggup, siap nih Trompet 2 dengerin lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati? Udah siap dibuat meleot-leot lagunya ini. Tapi ini juga masih ada sampai 21 orang lagi. Ini dari siapa nih? Nomornya enggak ini. Katanya Kak pengen diputerin spesial buat hari ini. Aku lagi pengen dengerin lagunya Juicy Lucy featuring Adrian Halif, Sialan. Waduh, itu Sialan. Oh, yang ini ya, Sialan Dia Sakit Dan. Kayaknya kalau suara aku juga hampir-hampir mirip lah ya sama Juicy Lucy dan juga Adrian Halif. Jadi oke deh, sampai nanti kita bakal puterin buat kamu dua lagu yang bakal nemenin kamu juga di santai siang hari ini. Dan buat sampai dua yang pengen lagu juga, caranya gampang banget. Sampai dua bisa lewat WhatsApp-nya kita di 08 11 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Sampai dua.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih di Pro 2 Hitlist. Dan ini teman Pro 2 masih ada yang request lagu juga. Ada dari, siapa nih, tunggu aku lihat dulu. Ada dari Dian Q. Katanya pengen diputarin lagunya Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Aku suka banget lagi lagu ini. Kayak lagunya itu kayak sedih banget karena kisah yang gak direstui gitu. Menyenangkan mengenalmu, terpujilah hari-hari. Ah, aku suka sama lagu-lagu ini. Terus juga ada lagu dari Keisha Lefronka. Ini direquest sama teman aku namanya Ega. Ega hanya ada 4. Itu nama Instagramnya ya. Itu katanya teman berdua, katanya pengen diputarin lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Siapa sih yang bikin kamu segalau ini sampai-sampai pengen dengerin lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka? Oke deh, kalau gitu teman berdua ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin 2 lagu yang bakal nemu di santai siang hari ini di Prodo Hitlist. Dan juga teman berdua masih ada waktu sekitar 10 menitan buat kamu yang pengen request lagu sampai jam 12 nanti. Jadi buat teman berdua buruan ya di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodomakassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih terakhir di Pro 2 Hitlist ya, aku pengen puterin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Teman Pro 2, ini ada requestan lagu dari Instagramnya kita, ada dari Darwi26_ Teman Pro 2. Thank you banget yang udah bergabung di Santai Siang hari ini, dan sayang banget ya Pro 2 Hitlist harus berakhir nemenin kamu. Dan abis ini di jam 12 sampai jam 1 nanti bakal ada ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. So, langsung aja kalau gitu kita puterin. Ini dia Tulus Teh Hijau.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah puterin beberapa lagu buat kamu. Dan sayang banget buat kalian yang request lagu pada siang hari ini harus berakhir ya. Dan udah jam 12 juga, udah jam 12 lewat 11 nih teman. Pada waktunya ada ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Tapi aku masih bingung nih, kita hari ini bakal ngobrolin apa ya. Karena biasanya kalau materinya tuh udah ada disiapin sama anak-anak PKL, tapi sayang banget karena hari ini aku baru tahu hari ini libur tahun P2, jadi ya harus cari info sendiri. Dan juga mungkin aku bakal ngasih kamu rekomendasi beberapa menu makan siang aja ya, yang bisa jadi rekomendasi buat kamu di siang hari ini. Mungkin ada yang bingung nih mau makan siang apa nih ya, enaknya makan siang bareng siapa nih? Kalau gak ada teman, ajakin aku aja, boleh banget. Oke deh, selamat pagi dua. Dan juga sembari kamu nungguin ada info apa dari aku buat di ngulik hari ini, kita puterin juga dulu spesial nih, ada lagu dari Fabio Asher, Rumah Singgah, dari Rapunzel. Katanya Rapunzel siapa? Kok Rapunzel nama unik banget. Tapi selamat pagi dua, ini buat kamu juga yang penasaran kita nanti bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 nih bareng Ray lagi dan yap, ini Trampa 2 aku ngasih kamu rekomendasi untuk makan siang ya, buat kamu yang udah bingung ini makan siangnya mau makan apa ya enaknya. Aku udah punya beberapa rekomendasi Trampa 2 yang cocok banget ya untuk kamu. Ini ada yang pertama ya, nasi ayam. Ini apa ya kayak yang paling umum deh orang-orang tuh makan kalau lagi makan siang, nasi ayam, pilihan yang simple dan juga sangat menyenangkan. Jadi Trampa 2, nasi memberikan sumber energi sedangkan ayam juga menyediakan protein, cocok banget buat kamu makan siang sehari-hari ya, karena rasanya sudah disesuaikan. Dan juga misalnya ada ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, ayam rica-rica, ayam balado. Semua jenis ayam ya Trampa 2. Tentunya enak banget ya kalau dimakan di siang hari. Dan ya cocok sih buat kamu mungkin yang bingung kayak mau makan apa ya. Ini menunya ayam apa ya? Mending beli deh ayam sama nasi yang bisa ngenyangin kamu di siang hari ini. Terus juga ada mie ayam. Ayam lagi nih. Ayam. Ayam Trampa 2 ini mie ayam, jadi cocok banget kalau kamu ingin makan yang gurih dan juga hangat. Biasanya terdiri dari mie, potongan ayam, sayuran dan juga ada kuahnya. Jadi rasanya tuh kayak cukup ringan tetapi bisa membuat kamu kenyang. Kalau aku sih untuk siang ya, aku tuh harus nasi sih makan siang Trampa 2. Kalau yang berkuah tuh biasanya di sore hari aja, kayak makan bakso atau mie ayam tuh kayak ya biasanya di sore hari, karena kayak gak enak aja kalau baru mau makan. Tapi harus makan yang berkuah, agak lain perut kotoran pada ya. Jadi oke deh, itu dia ada beberapa rekomendasi. Nanti aku bakal ngasih kamu lagi, masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Jadi nanti aku bakal spill lagi buat kamu tentang pada rekomendasi makan siang untuk kamu di santai siang hari ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rangka Padua lanjut lagi, ini Rangka Padua yang bisa kita menu makan siang untuk kamu. Rangka Padua yang jadi rekomendasi ada soto ayam juga. Ayam lagi nih Rangka Padua, jadi pilihan yang pas jika ingin makanan berkuah juga dan tidak terlalu berat. Jadi kuahnya tuh hangat dengan ayam dan juga sayuran dan juga pelengkap seperti telur dan nasi, membuatnya tetap menyenangkan, mengenyangkan ya Rangka Padua ya. Dan juga ada nasi ikan plus sayur. Waduh, ini sih kalau aku ya suka banget ya. Salah satu menu pilihan kalau lagi di kampung, lagi di rumah ya, karena kalau makan sayur tuh aku kadang milih-milih gitu sayur yang bisa aku makan. Jadi kalau di rumah ada orang tua aku yang udah tahu banget sih aku makannya sayur apa. Terus saya juga ada ikan, ikannya juga agak aku kadang milih yang nggak banyak tulangnya ternyata. Jadi kalau aku mau makan ikan tuh harus milih-milih juga. Jadi kalau di rumah aku tuh suka makan ikan sama sayur dan juga ada sambalnya juga, itu enak banget buatan orang tua aku, jadi rindu pulang nih. Tapi itu seenak itu sih kalau lagi ada di kampung tuh, kadang yang paling kita rindukan adalah makanan orang tua. Oke deh, sampai dua itu dia beberapa rekomendasi ya, menu rekomendasi makanan siang buat kamu di santai siang hari ini. Nanti jam 1 kita bakal beralih lagi ya, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. So aku Rai harus pamit dulu di, bukan pamit sih, harus tinggalin dulu kamu di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Tapi di jam 1 nanti bakal ada Pro 2 Sport, kita bakal bahas dunia olahraga. Jadi terang berdua, jangan kemana-mana.

0: total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pukul saat itu dan pada waktunya Pro 2 Sport nemenin kamu di hari ini ya. Kita bakal bahas ada informasi terbaru apa dari dunia olahraga. Jadi buat teman pada yang penasaran nih, kita bakal bahas siapa dan bahas apa. Teman pada 2, jangan kemana-mana dulu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Makassar.
8: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2 nih, kita udah di Pro 2 Sport ya, dan aku pengen ngasih kamu informasi dari dunia olahraga. Rampa 2 dari dunia sepak bola ya. Ini dari Chelsea yang memulai era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 atas Fulham nih, Rampa 2. Jadi ini berlaga di Craven Cottage ya, pada hari Selasa 25 Agustus 2026, dan gol lahir dari Joao Pedro, Morgan Rogers, dan juga Cole Palmer, Trampe 2. Jadi ini memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League Liga Inggris ya, Trampe 2. Dan Joao Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai. Wow, ini gol tercepat ya. Cuman 32 detik setelah pertandingan dimulai, setelah menerima umpan dari Palmer, dan Joskin menyamakan kedudukan bagi Fulham pada menit ke-32, Rampa 2. Dan Rogers mencetak gol debutnya untuk Chelsea pada menit ke-41 setelah umpan silang dari Masenche Lacroix ya. Palmer menambah gol ketiga di awal babak kedua pada menit ke-49, namun Gonzalo Garcia memperkecil ketinggalan bagi Fulham pada menit ke-54. Dan Robert Sanchez melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Rich James menjadi kapten tim juga, dengan lini belakang yang terdiri dari Josh Acheampong, Lacroix, dan juga Levi Colwill, Trampa 2. Dan Pep Cavia melakukan debutnya untuk Chelsea sebagai pemain pengganti di babak kedua juga. Enzo Fernandez juga masuk menggantikan Romeo Lavia pada menit ke-65. Ini menjadi salah satu kemenangan pertama juga ya Chelsea memulai musim Premier League dengan sempurna. Tim akan kembali bereaksi juga tentunya, dan juga ini Chelsea bakal diperhitungkan juga di musim ini, karena pelatihnya juga pelatih baru Rampa 2, dan hasilnya juga memuaskan juga ya, hasil dengan kemenangan. Dan kemenangan ini menjadi modal penting juga sih bagi Xabi Alonso untuk skuadnya, dan hasil tersebut juga meningkatkan kepercayaan diri untuk Chelsea untuk menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya. Siapa nih pendukung Chelsea yang udah gak sabar lihat gimana sih debut penampilan-penampilan Chelsea pada tahun ini ya, gitu kan, pada musim ini Rampa 2, karena kita tahu awal musim baru dan kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Intinya kita doakan semoga Chelsea bakal menampilkan performa terbaiknya dan bisa jadi juara untuk Liga Inggris pada tahun ini, pada musim ini.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2, lanjut lagi. Aku ngasih kamu informasi dari dunia olahraga. Ada dari AS Roma ya, yang hajar Fiorentina 4-0 di terlampau 2. Jadi AS Roma membantai Fiorentina dengan skor telak 4-0 di Stadion Olimpico pada laga pertama Serie A pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Daniel Malen mencetak hat-trick ya. Waduh, luar biasa banget ya. Dan Nicolo Pisili menutup pesta gol tuan rumah. Jadi Daniel Malen membuka skor pada menit ke-27 memanfaatkan umpan dari Paulo Dybala, dan ia kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-52 dengan tusukan tajam di sisi kiri lapangan terlampau 2. Dan Malen juga melengkapi hat-tricknya pada menit ke-60 setelah menerima sodoran dari Dybala yang mencetak hat-trick assist juga. Wow, ini hat-trick assist, terus juga ada hat-trick cetak gol ya. Jadi Pisili menutup kemenangan juga terlampau 2 pada menit ke-86 dengan memanfaatkan bola liar di depan gawang Fiorentina. Dan kerjasama maut antara Dybala dan juga Malen menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan tim tamu yang dikawal oleh kipernya David De Gea. Wah, David De Gea ternyata. Dan kemenangan ini membawa Roma langsung melesat ke puncak klasemen sementara Serie A juga terlampau 2. Luar biasa banget ya ini. Salah satu nanti di Liga Italia ya, AS Roma ini bakal jadi salah satu tim yang menakutkan juga terlampau 2. Ini baru awal debut aja udah hat-trick, strikernya udah hat-trick dan juga hat-trick assist juga. Jadi terlampau 2 ini kemenangan besar menjadi pernyataan kuat juga buat AS Roma di awal musim Serie A. Dan Gasperini berhasil memanfaatkan potensi duo Malen Dybala secara maksimal. Semoga kita doakan juga nih kayak AS Roma nantinya bisa menunjukkan performa yang terbaik lagi di musim ini di Liga Italia terlampau 2 ya. Tentunya kita berharap, dan juga terlampau 2 ini Malen tidak, performanya tidak turun, dan juga Paulo Dybala bisa mensupport assist-assist yang lebih keren lagi dan bisa mencetak gol lagi nantinya terlampau 2. Karena ini kan baru awal musim banget nih, jadi ya kita lihatlah kedepannya bakal kayak gimana.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampa 2 jam 2 waktunya aku ngasih kamu informasi dari dunia entertainment ya, terlampa 2. Dan ini aku bakal ngasih kamu ada beberapa yang lagi viral ya, terlampa 2 buat kamu. Dan ya, yang penasaran buat dengerin siapa yang bakal aku bahas di dunia entertainment kali ini, terlampa 2 ada informasi apa aja, jangan kemana-mana dulu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2, ini informasi dari dunia entertainment, ada dari dunia film ya. Film Munafik ya, siapa sih yang gak tahu film Munafik ini. Terlampau 2, salah satu film yang kemarin itu agak viral juga ya. Film dari Malaysia, Terlampau 2. Tapi kali ini film Munafik yang judulnya Melawan Iblis membawa cerita horor ya yang religi melalui pendekatan khas perfilman Indonesia juga. Dan film tersebut merupakan hasil kolaborasi Indonesia dan juga Malaysia, Terlampau 2, yang mengembangkan cerita dari film Munafik sebelumnya. Jadi untuk kali ini, kalau biasanya kemarin kan itu Malaysia ya kan, dan sekarang ini ada kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia lewat film Munafik Melawan Iblis Terlampau 2. Jadi prosedur Oswin Bonifans mengatakan pihaknya tuh ingin menghadirkan cerita yang dekat dengan masyarakat Indonesia, dan dia juga menekankan pentingnya unsur budaya lokal dalam pengembangan film tersebut Terlampau 2. Dan Munafik Melawan Iblis ini memang harus menjadi signature film Indonesia, lokal kultur Indonesia, dan itu harus sangat dekat dengan Indonesia juga. Itu yang dikatakan sama Oswin dalam press conference film Munafik Melawan Iblis di Epicentrum XX1 Jakarta pada hari Senin 24 Agustus 2026. Dan sutradara Guntur Soeharjanto juga mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam menghadirkan sesuatu yang lebih kekinian dan juga pengembangan cerita tetap mempertahankan ruh Ustaz Adam dan kisah Munafik sebelumnya. Kayaknya ini bakal seru banget sih, karena jujur aku nonton Munafik 1 dan Munafik 2 tuh keren banget sumpah. Ini kayak horornya tuh kayak bikin kita tuh kayak takut banget Terlampau 2. Dan perwakilan Malaysia, Datuk Yusof Haslam mengapresiasi hasil kolaborasi kedua negara tersebut. Ia menilai kerjasama tersebut berpotensi dilanjutkan melalui proyek perfilman berikutnya Terlampau 2. Dan Guntur juga mengatakan perbedaan versi Indonesia juga terlihat dari sinematografi karakter serta perjalanan cerita ya. Pendekatan tersebut dilakukan agar pengalaman penonton terasa lebih dekat dengan konteks Indonesia Terlampau 2. Dan ini juga film Munafik ini dijadwalkan yang Melawan Iblis ini ya dijadwalkan tayang di bioskop itu pada Indonesia mulai 3 September 2026. Dan film ini disutradarai oleh Guntur Soeharjanto dan juga dibintangi Arya Saloka, Aceh Septriasa, Dimas Aditya, Doni Damara, dan juga Nova Elisa Terlampau 2. Siapa yang udah nggak sabar nungguin, sabar-sabar mikir dulu ya, karena sekarang masih tanggal 25 Agustus, nanti tayang 3 September. Jadi Terlampau 2, harap bersabar.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 nih masih lanjut ya. Ya, info dari dunia entertainment. Trump 2 ini band asal Korea Selatan, Jan Nabi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Indonesia. Jadi grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur ya, di NTT. Trump 2. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Jan Nabi ke Indonesia. Jan Nabi ke Indonesia bersama agensinya Peponi Music. Jan Nabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta ya. Bagi Jan Nabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, tapi kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan empatinya kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit Trump 2. Aksi Jan Nabi juga dan Peponi Music mendapat respon positif dari para penggemar di tanah air, dan para penggemar mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan grup tersebut sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Dan promotor konser tersebut menyampaikan apresiasi dan juga solidaritas ya atas perhatian yang diberikan Jan Nabi dan Peponi Music, dan ini dinilai menjadi bentuk kepedulian yang berarti banget menjelang kedatangan mereka ke tanah air. Dan sementara itu juga Trump 2, Jan Nabi akan menyapa para penggemar melalui tur konser Jan Nabi Once Asia Tour Suite and Saturdays in Jakarta Trump 2. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Jexpo Theater Jakarta pada hari Minggu 23 Agustus 2026 Trump 2. Ini luar biasa banget ya, ini salah satu kepedulian yang sangat luar biasa. Meskipun kita berbeda negara Trump 2, tetapi itu menjadi respect ya, kalau ada bencana kita sebagai manusia harus bahu membahu saling tolong menolong.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Pukul 3.02 waktu Indonesia Tengah ya. Waktunya ada login lokal info ya, 3.02 buat kamu di 1 jam akhir ini sampai jam 4 nanti. Aku bakal ngasih kamu informasi dari kota Makassar dan juga di beberapa kota sekitarnya, 3.02 buat kamu di hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Lokin Ramah Pedua Lokal Info, dan next informasi selanjutnya ada dari Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-8 Kurs Pegawai Republik Indonesia atau Corporate Ramah Pedua Tingkat Nasional tahun 2026 resmi dibuka di Kota Makassar pada hari Senin 24 Agustus 2026 malam Ramah Pedua. Dan pembukaan ajang 2 tahunan tersebut berlangsung meriah di lapangan Karebosi dan dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nasaruddin Umar Ramah Pedua. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQI yang ke-8 Korpri Nasional di Sulawesi Selatan, dan ia menegaskan bahwa MTQI ini tidak hanya dimaknai sebagai perlombaan seni membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persaudaraan kecintaan terhadap Al-Quran dan sekaligus membangun integritas aparatur negara Ramah Pedua. Menteri Agama menilai tema MTQI yang ke-8 ini ASN berakhlak mulia Indonesia tangguh dan sangat relevan dengan tantangan birokrasi dan kehidupan berbangsa saat ini Ramah Pedua. Menurutnya juga estafet perjuangan pembangunan bangsa ini berada di tangan ASN yang dituntut menghadirkan pelayanan publik berkualitas dengan berlandaskan integritas dan juga akhlak mulia. Dan ia juga mengingatkan agar nilai Al-Quran tidak berhenti pada kegiatan tilawah dan juga perlombaan semata, melainkan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan tugas pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga mengambil setiap keputusan Ramah Pedua. Dengan semangat MTQI ini diharapkan lahir aparatur sipil negara yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki integritas dan akhlak dalam menjalankan amanah sebagai pelayanan masyarakat. Oke Ramah Pedua, itu dia informasi terakhir dari Lokin untuk hari ini, dan aku harus pamit undur diri juga karena abis ini bakal ada sore ceria yang bakal nemenin kamu. So, aku Rai harus pamit undur diri. Terima kasih, and see you. Bye-bye.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pro 2. Waktunya sekarang Isan menemani kalian semua untuk hari ini di sore ceria ya teman Pro 2, untuk edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 yang bertepatan dengan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya untuk kamu nih teman Pro 2, hari ini udah dijanjikan bahwa kita bakalan kehadiran lah ya. Mungkin lewat line telepon untuk bintang tamu kita ya untuk hari ini. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2, saya sementara bakalan berkoneksi sama beliau gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin dari tadi udah pantengin Instagram dari Pro 2 RRI Makassar, jangan kemana-mana karena saya bakalan ngobrol sama kakak Melanie Subono. Yes, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, saya bakal balik lagi.

0: Kepala FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, Isan bakalan coba untuk terhubung untuk hari ini dengan kakak Melanie Subono. Aku mau takut juga ini panggilnya kakak atau mbak Melanie gitu ya. Kita coba dulu teman Pradua ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, langsung dengan kakak Melanie Subono. Saya takut banget nih.
1: Betul.
0: Takut banget ini mau panggil kakak mbak Melanie.
1: Iya, emang kenapa emang itu namanya sih?
0: Oh iya. Saya panggil kakak Melanie aja ya.
1: Oke, boleh.
0: Selamat sore kakak Melanie.
1: Selamat sore.
0: Senang banget ini langsung terhubung dengan Pradua RRI Makassar loh.
1: Apa kabar Makassar?
0: Panas kak.
1: Tidak ada kota yang tidak panas di Jakarta ya, itu.
0: Memang iya, kayak panas sekali. Tapi kalau misalnya teman Pradua ini kayak bilang, ih kenapa bisa logat ini kak Melanie Subono? Karena beliau ini teman Pradua adalah bisa dibilang keponakan dari mantan presiden Republik Indonesia, cucunya Bapak BJ Habibie.
1: Betul.
0: Oke deh, jadi bisa jadi ini bahasa Makassar tipis-tipis.
1: Tipis-tipis saja, tipis-tipis.
0: Udah tipis-tipis berapa aja. Lama kak? Ini belum ke Makassar lagi.
1: Sudah 2 tahun
0: nggak ke Makassar. Iya. Terakhir ke Makassar ngapain kak?
1: Lupa aku nyanyi sepertinya.
0: Oh nyanyi.
1: Lupa aku lagi.
0: Yes teman Pradua. Nah untuk kamu nih kalau Gen Z, kalau saya sih sebenarnya dulu tahu lah sedikit-sedikit tentang kakak Melanie Subono ini karena viral juga kemarin di TikTok waktu ngurusin Mbak Maria Carey. Dan juga pastinya beliau adalah dia teman Pradua pernah berkarir sebagai penyanyi rock dan merilis album namanya Melanie di tahun 2004. Dan untuk
1: masih itu.
0: Ya masih, wow. Dan sekarang ini rilis lagu lagi nih teman Pradua, judulnya Jiwa Merah Putih. Wow. Tepuk tangan dulu deh. Nah teman Pradua ini yang mau tanya-tanya sama kakak Melanie boleh gabung di 08 11 4 10 968, atau kamu bisa gabung juga lewat DM Instagram kita di @Pradua Makassar, atau gabung lewat RRI Digital langsung aja ke Pradua Makassar ya. Kamu bisa komen di kolom komentar nya Pradua Makassar. Nah, kakak Melanie.
1: Ya.
0: Nah, kak, ini kan memang karena 17 Agustus nih, jadi bikin lagu Jiwa Merah Putih.
1: Sebenarnya bukan, nggak waktu itu 17 Agustus itu cuman kayak ngambil momentum aja sih akhirnya.
0: Bener.
1: Oke lah, rilis di 17 Agustus. Tapi sebenarnya lagu itu di apa ya, diniatin dan direncanakan dan dibuat dari bulan Juni. Oh. Karena apa? Ngelihat sekarang tuh kalau setiap buka sosmed, ketemu orang, baru melek buka beranda aja isinya ada orang ribut ya satu sama lain. Ngantengin aja satu sama lain. Iyalah. Capek liatnya kan?
0: Bener, capek banget kak.
1: Kurang lebih itu.
0: Jadi ini memang adalah betul-betul karena keresahan dari ini terkumpulnya dari materinya terkumpul dari bulan Juni 2026 kak.
1: Ya betul.
0: Atau mungkin karena mungkin ini di dari sepanjang tahun 2026 ini kayak buka suspendnya tuh kayak waduh kenapa?
1: Ya tapi kan sebelumnya kan gue udah tahun ini aja udah ngeluarin lagu 3. Jadi cuman ini tuh yang emang udah aduh kita cari POV berbeda lah. POV-nya adalah menyatukan satu semangat lagi kayak ngingetin orang yuk.
0: Yeah.
1: Lo tuh sebeda-bedanya lo, semarah-marah secape-capenya kita, inget identitas kita Indonesia loh.
0: Bener.
1: Gitu. Suka gak suka, yang lo gak suka ini itu tetap saudara lo kok.
0: Tapi kita sudah ditakdirkan akhir di sini gak sih kak?
1: Betul.
0: Jadi ini
1: aku merasa begitu, makanya itu bagian favoritku dari lagu. Padahal aku tidak lahir di sini, aku lahir di Jerman.
0: Iya bener.
1: Tapi aku merasa aku sangat Indonesia.
0: Kenapa tuh kak?
1: I don't know. Karena
0: mungkin apa karena
1: nggak tahu karena
0: cucu presiden
1: nggak ada
0: gitu.
1: Nah, harusnya wow. Semua orang bisa merasa itu
0: benar sih
1: karena Indonesia nya nggak pernah bikin salah apa Indonesia nya nggak jelek, oknumnya jelek.
0: Nah
1: yang kita kesel bikin apa kan oknum bukan Indonesia nya
0: padahal Indonesia baik loh kak, sudah semua yeah. Semua disediakan buat kita yang ada di yang tinggal di sini kak, tapi mungkin cuman orang-orangnya aja gitu ya kak ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Wah, jadi memang ini langsung keluarlah Jiwa Merah Putih dari kakak Melanie Subono dan akhirnya dibuatlah. Tapi kenapa sih judulnya Jiwa Merah Putih gitu, kak?
1: Karena dari semua yang coba gue pikirin, menurut gue itu udah paling
0: pas
1: sih. Iya. Paling ini... pas udah jiwa, karena gak ada yang lebih dalam dari jiwa kan ya.
0: Wait, parah sih teman pro 2. Jadi udah gak bisa dibantah lagi lah, udah pas banget tuh jawabannya. Karena emang gue ada, udah gak ada yang lebih daripada jiwa gitu. Jadi memang ini jiwanya kakak Melani sendiri yang keluar, ditulisnya sendiri, diproduksinya sendiri, atau ada mungkin orang-orang yang di sampingnya kakak Melani? Enggak,
1: kali ini karena gue, berapa lagu gue yang 2 tahun ini lumayan naik, ada 5 atau 6. Nah kali ini agak lelah, jadi pengen dapat POV yang berbeda. Khusus untuk satu lagu ini, gue bekerja sama dengan beberapa komposer muda dari Dies Mantri, Ciki Tamanda, Ardi 10to5, banyak lah gitu. Jadi kalau yang ini kolaborasi composing sih.
0: Jadi ada beberapa orang yang membantu kakak Melani nih, teman Prado, dalam membuat ya, sampai jadi gitu ya kak ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi apakah memang lagu Jiwa Merah Putih ini lahir dari kayak pengalaman pribadi, atau mungkin ini kumpulan dari cerita-cerita orang yang selalu curhat mungkin sama kakak Melani tentang Indonesia?
1: Itu tadi kok kayak yang gini aja
0: ya, benar.
1: Begitu gue bangun tidur, ngeliat buka medsos, berandanya udah kayak begitu dari situ. Kelihatan kan semuanya. Pusing.
0: Wow. Sepusing itu, Kak?
1: Iyalah. Masa kalau rumah lo rusak, lo gak pusing?
0: Iya, bener lagi. Nah, bener. Jadi kalau rumah rusak, pasti kayak pengen cepet-cepet diperbaikin kan. Atapnya bocor, harus cepet ditambalin.
1: Walaupun
0: tuh.
1: Walaupun bukan lo yang bikin bocor kan?
0: Bener.
1: Tapi kan tetap lo benerin.
0: Ya udah sama. Speechless loh saya guys ya, gak tahu mau ngomong apa, tapi memang sih sebenarnya jawabannya bener sekali nih. Kalau bisa dikasih 100 deh jawabannya nih.
1: Mau sih
0: ini
1: aku dikasih 100, mau aku tuh.
0: Oke, okay, Kakak Melani, saya penasaran. Tadi sempat lihat-lihat di TikTok sedikit tentang Jiwa Merah Putih ini, dan saya mau langsung dengerin dan mungkin juga teman perdua yang lagi mendengarkan mungkin di mobil atau mungkin lagi di rumah gitu ya. Kita dengerin sama-sama dulu Kak ya, lagu Jiwa Merah Putihnya. Kita dengerin dulu sama. Oke, ini dia teman-teman.

Nah, itu dia teman perdua. Dengan jiwa merah putih ini teman perdua sudah menemani kalian semua. Dan untuk kamu nih teman perdua yang lagi stay di 96,8 FM Perdua dari Makassar yang mau tanya-tanya sama Kakak Melani Subono, boleh banget nih teman perdua ya. Gabung di WA kita 08114410968 atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @scottpedomakassar atau kamu juga bisa gabung via RRI Digital. Itu gampang banget di RRI Digital, langsung buka aplikasinya aja terus juga langsung ngobrol bareng nih teman Pradua lewat chat ya atau mungkin lewat kolom komentarnya kita nih teman Pradua. Waduh, sempat terputus sih teman berdua, tapi kita usaha lagi coba untuk kembali lagi terhubung ya. Tadi katanya memang untuk, tapi lucu banget ya teman berdua ya. Kalau saya tadi dengerin untuk lagunya tuh diawali dengan musik-musik tradisional lah ya teman berdua. Kayak ada beberapa musik-musik gamelan, musik-musik yang lainnya, dan juga akhirnya nanti di tengahnya lagi ada lagi, terus dibuka juga dengan rock ya, rock style teman Pradua. Tapi memang karena memang Kak Melani dulu itu adalah penyanyi rock di teman Pradua di tahun 2004 tuh masih coba berkarir lagi, dan ini pastinya beliau juga itu tadi sudah disampaikan kalau dia lahirnya di Jerman, di Hamburg di 20 Oktober 1976, dan ini dia adalah putri dari Bapak Adri Subodo, promotor musik Indonesia dan juga bersama Krisya dulu di teman Pradua. Dan benar keponakan dari B.J. Habibie, yes, makanya dia darah Makassarnya juga ada, darah Sulawesinya gitu teman Pradua ya, dan dikenal sebagai cucu keponakan Presiden RI ketiga ini teman Pradua. Oke, saya masih coba untuk terhubung nih teman Pradua ya. Jadi untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, don't go anywhere because I'll be back.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pradua, untuk kalian semua yang lagi saja di 96,8 dari RRI Makassar, mungkin karena masalah teknis nih teman Pradua ya, kita gak bisa terhubung lagi sama kakak Melani. Tapi hopefully untuk kakak Melani Subono ini bisa terus berkarya dan pokoknya bisa menginspirasi banyak orang lah teman Pradua. Thank you so much yang udah saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Sebentar kita bakal lanjut lagi kasih tahu kamu informasi terbaru di jam 5. So tetap stay tune on Nancy Sport FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

6,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Aku ada kabar tentang peluncuran wahana antariksa Tiongkok, yaitu Chang'e 7 menuju kutub selatan, bulan, ditunda akibat kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran. Wahana tersebut semula dijadwalkan meluncur pada minggu kemarin dari Wenchang Space Launch Site Hainan nih teman Pradua. Namun kemunculan depresi tropis Nara di Teluk Tonkin dan sebelah barat dari Hainan membuat kondisi peluncuran tidak memungkinkan. Badan Antariksa Tiongkok juga kemudian sempat menunda peluncuran hingga Senin kemarin sebelum kembali menjadwalkan untuk peluncuran wahana antariksa Tiongkok ini teman Pradua yang bernama Chang'e 7. Dan Chang'e 7 ini memenuhi persyaratan peluncuran sebenarnya dan dilaporkan langsung sehingga tidak dapat diberangkatkan dalam jeda waktu yang direncanakan tahun ini. Hingga kini Tiongkok belum menetapkan jadwal peluncuran baru untuk Chang'e 7 dan penundaan juga tidak berarti Chang'e 7 dapat langsung diluncurkan setelah cuaca membaik. Misi ini membutuhkan konfigurasi posisi bumi dan juga bulan tepat agar dapat mencapai target yang diinginkan. Sejumlah laporan menyebutkan kalau misalnya peluncuran mungkin dilakukan paling cepat pada September nih teman Pradua. Dan Chang'e 7 ini diperkirakan baru dapat berlangsung di tahun 2027 dan misi tersebut merupakan bagian dari upaya China mengeksplorasi kutub selatan bulan dan salah satu tujuan utamanya adalah mencari indikasi keberadaan air di wilayah tersebut. Penundaan ini menjadi tantangan bagi agenda eksplorasi bulan dan tengah dipersiapkan untuk oleh Tiongkok di terbang peradua.

You're still listening di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kabar dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat melaksanakan program makan bergizi gratis terancam diproses hukum di teman Pro 2. Dan pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN RI Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional tersebut disampaikan secara resmi di teman Pro 2. Petugas BGN menelusuri dugaan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur, dan penelusuran insentif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran nih teman Pro 2. Nah, harusnya memang sih kayak di seluruh Indonesia ini dicek lagi kembali kalau perlu, memang penyediaannya dari pusat dan semuanya terpusat gitu teman Pro 2, supaya memang menghindari orang-orang yang sering nakal ya mempermainkan harga barang nih teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, aku mau kasih kamu informasi terakhir yang update buat kalian semua nih, teman Pradua. Aku akan kasih kamu informasi dari lalu lintas kota Makassar ya. Untuk hari ini di beberapa titik masih lengang-lengang aja. Di Simpang 5 Bandara juga masih lengang-lengang aja. Untuk Kertas Tinggal Ropala ini lumayan sih teman Pradua ya, karena mungkin jalanannya lagi diperbaiki. Jadi sabar-sabar Ki untuk lewat sini ya, masih tetap antri tapi masih lancar-lancar aja. Terus ya yang macet ini adalah di Jembatan Barombong nih, dari arah Barombong ke Makassar macet, dari Makassar ke Barombong juga macet nih teman Pradua. Mengantri ya kendaraannya ya. Kalau di bawah flyover masih aman-aman saja. Veteran Sungai Sadang juga masih aman-aman aja nih teman Pradua, masih lancar. Alauddin depan di depan SPBU masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Tapi dari arah Goa ke Makassar lumayan tuh ya. Tapi dari Makassar ke acara arah Goa ini masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Terus untuk pintu 1 Pelindo juga masih lancar-lancar aja. Antang baru enggak ya teman Pradua. Ini lumayan lumayan sih teman Pradua ya. Lumayan apa coba? Lumayan banyak kendaraannya dan ngantri tuh, yang belok, yang lurus, yang muter, ini hati-hati aja dan sabar-sabar Ki dalam berkendara teman Pradua. Untuk Haji Bau Arif Rate masih lancar banget nih teman Pradua ya. Dan buat kalian semua hari ini yang sore ini mungkin memanfaatkan libur dengan keluar kemana gitu teman Pradua, tetap hati-hati aja di jalan. Dan habis ini bakalan kita akan sholat maghrib berjamaah ya teman Pradua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, akan ada azan maghrib yang menandakan untuk kalian semua bisa melaksanakan sholat maghrib. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Oke, teman-teman Pro 2, masih di sore ceria dan kali ini barengan sama Enggi sampai di jam 8 nanti. Tadi kita sudah bareng-bareng juga mendengarkan azan maghrib untuk di Kota Makassar dan sekitarnya ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat yang menjalankan dan balik lagi barengan sama Enggi. Temenin kamu di sore ceria, oke? Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, nanti aku bakalan balik lagi di jam 7 nemenin kamu dengan informasi yang bakalan seru banget di hari Selasa ini. So, jangan kemana-mana sih dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: komen komen ngasal.
1: Insecure, kalau insecure itu kalau zaman milenial sekarang itu seperti kita takut untuk mengembangkan diri kita. Kayak kita takut dengan pencapaiannya orang, itu insecure kalau menurut saya.
2: Apa insecure? Tidak percaya diri, minder. Misalkan biasanya orang yang kayak ada sesuatu kurang dari dirinya jadi insecure, Kika.
3: Rasa tidak percaya diri.
4: Insecure. Takut apa lagi? Bisa diulangi kan? Insecure, merendahkan diri.
5: Aku akui, aku sangat takut. Buat aku cemas dan bahkan gak percaya diri. Yah, mungkin inilah yang namanya insecure. Selalu muncul negative vibes dalam diri ini. Apakah ini bisa berdampak sama mental health aku? Trauma aku tuh.
0: KKN di Pro 2. Komen-komen ngasal.
6: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro FM. Pro FM.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang kita teman Pro 2. Dan kita masih ada di sore ceria ya. Waktunya di hari Selasa ini seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dan dengerin lagu-lagu indie teman Pro 2 ya, untuk Pro 2 Indie Lokal nih. Pokoknya hari ini kita bakalan open request juga yang pengen dengerin lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi indie yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, boleh banget ya. Langsung ke WhatsApp aja nih di 0811 410 968, atau juga mau ke Instagram boleh, @rr_prodiomakassar, boleh komen juga di RR Digital. Jadi kutunggu ini nah sampai di jam 8 nanti, jadi waktunya terbatas banget. Jadi harus pastikan stay tune terus, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin dulu salah satu yang baru juga kemarin datang ke Pro 2 ngobrolin lagu rilisan terbarunya, Datrupis dengan Darah Daeng.

0: ngecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Prodera Rimar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Si Buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya mengharu, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: senyum lah.
1: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, masih di zona indie teman Pro 2. Dan kita lanjut aja nih teman Pro 2. Ya ada yang request katanya Crayden Band dulu kak, My Romance Empire. Oke boleh, langsung diputarkan sebentar ya. Terus juga ada yang request Salah Tingkahnya teman Bermain juga nanti aku puterin, udah masuk di playlist, thank you loh ya. Dan yang masih mau request lagu boleh ya teman Pro 2 ya, langsung ke WhatsApp aja di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_pro2makassar, boleh komen juga di RRI Digital ya. Jadi khusus buat lagu indie dulu untuk malam hari ini, oke? Jadi jangan kemana-mana sih, itu terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu, langsung aja kita dengerin lagu pertama ada Crayden Band dengan My Romance Empire.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih ya teman Pro 2 buat kamu semuanya yang udah pada request lagu di malam hari ini di zona indie. Dan yaps, nanti kamu bakal ditemenin sama Fikar di malam hari ini juga malam. Tapi ini aku masih 50-50 nih, music live chat akan nemenin kamu atau enggak hari ini. Tapi pokoknya pantengin aja dulu ya teman Pro 2. Nanti pokoknya kalau dia ada pasti kamu bakalan dengerin di 96,8 FM Pradia dari Makassar ya. Dan yang gue udah harus pamit, sekali lagi thank you yang sudah menemani sore ceria hari ini. Spesial karena ada dua ya, ada Ihsan, ada Enggi juga. Jadi rame hari ini, so kita terima kasih sekali lagi buat kamu yang masih stay tune, oke? Nanti kita ketemu lagi in another program, pastinya jangan pernah pindah frekuensi. Harus selalu stay tune terus di 96,8 FM Pradia dari Makassar, teman-teman. Kalau gitu, thank you pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Bye.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Kejaksaan Agung memperbaharui total kerugian negara. Angkanya menyentuh 300 triliun rupiah.
1: MA juga menganulir hukuman mati yang dijatuhkan sebelumnya kepada Ferdi Sambo.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan,

0: skincare sampai produk kreatif.
1: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
0: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
3: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
0: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
4: bangga buatan Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, seperti biasa jam 10 sampai jam 11 nanti kita bakal di notifikasi malam. Dan Fikar pengen lanjutin yang kemarin ya, tentang di umur kalian yang sekarang, di kehidupan kalian kali ini, yang sampai saat ini, detik ini tuh apa hal yang paling menurut kamu hal besar atau hal kecil, terserah, yang paling kamu syukuri gitu yang terjadi dalam hidup kamu. Coba kasih tau Fikar di Instagram kita ya.

0: jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai nah hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburane nomor 3 Makassar. Baik kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan min

0: كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tuned only on 96.8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
3: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't?

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu di hari ini bareng Rai, tentunya Rampa 2 di hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Rampa 2 dikit lagi ya, udah tanggal baru, udah mau bulan September ya, Rampa 2 di bulan 9 nanti. Dan nantinya buat kamu udah di akhir bulan, biasanya kalau akhir bulan tuh kayak semangatnya yang kemarin membara, sekarang udah kayak meredup, udah kayak gak seperti biasanya gitu. Diajakin nongkrong, nanti aja dulu. Diajakin nongkrong di tempat yang ini, ya udah di tempat yang biasa aja. Ada apa nih? Apakah keuangan kamu mulai menipis ya? Kita gak tahu ya, Rampa 2. Tapi biasanya kalau udah akhir bulan tuh memang keuangan juga ikut menipis, Rampa 2 ya. Jadi harus bisa memanage keuangan kamu sampai akhir bulan. Dan tentunya Rampa 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga di pagi hari ini yang bakal aku kasih ke kamu. So buat Rampa 2 yang penasaran tips apa sih biasanya kalau di jam 6 sampai jam 7 nanti aku bakal spill ke kamu ya. Jadi buat Rampa 2 yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih dua, seperti biasa di jam 6 ini ya, terima kasih sampai jam 7 kita bakal ngasih kamu tips. Terima kasih dua. Dan untuk hari ini tipsnya adalah gimana cara bertahan hidup di akhir bulan. Karena ini terima kasih dua ya, salah satu apa ya, kayak akhir bulan tuh hal yang paling aku gak suka gitu tahun kedua. Karena biasanya kalau udah akhir bulan ya, bisa membuat kita tuh kayak apa-apa harus bisa memanage keuangan. Ya, dan juga yang bisa kita ini ya, apa ya, kayak kalau di akhir bulan tuh rata-rata apa yang mau kita beli gitu, harus berpikir dulu, berpikir dua kali gitu. Bisa gak ya aku beli hal ini? Bisa gak aku beli barang ini, beli ini gitu. Sesuatu yang kayak bakal kita beli tapi mungkin gak butuh-butuh amat gitu. Jadi harus berpikir dulu, cari promo juga di akhir bulan. Itu biasanya banyak promo juga terlampa dua ya. Dan itu adalah salah satu gimana kayak, aduh gimana ya caranya untuk dapat promo di akhir bulan biar bisa dapat beli apa yang aku mau gitu dengan harga yang terjangkau. Karena kalau udah boncos di akhir bulan, rasanya kayak dunia lama banget berputarnya. Makanya terlampa dua, ini aku pengen ngasih kamu tips bertahan hidup ya untuk di akhir bulan, karena ini krusial banget ya. Jadi terlampa dua, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya untuk mengurangi, atau mungkin yang bisa kamu lakukan untuk bisa bertahan hidup ya di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah kamu harus sisipkan kayak sisa atau makanan, stok makanan kamu ya di kulkas kamu Ramadan. Ini adalah salah satu hal yang mungkin kayak bisa apa ya, mengurangi pengeluaran kamu juga, karena kamu udah restock barang gitu. Apa-apa yang kamu mau makan udah ada di kulkas, tinggal goreng telur atau mungkin daging ikan, ayam gitu. Salah satu cara untuk kayak gak usah beli lagi di luar mahal-mahal, tinggal masak nasi, goreng telur, atau masak mie, atau goreng daging ikan, atau apa gitu terlambat doa. Intinya kayak bisa untuk menutupi pengeluaran kamu di akhir bulan. Makanya terlambat doa, kalau di akhir bulan tuh kita harus pintar-pintar juga sih

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, next tips yang bakal aku kasih ke kamu ya untuk bertahan hidup di akhir bulan. Teman Pradua, yang bisa kamu lakukan juga ini, teman Pradua, hal yang mungkin bakal apa ya, kayak bermanfaat banget. Teman Pradua, kamu harus stop nongkrong di tempat mahal untuk sementara, sama yang tadi aku udah bilang kan, teman Pradua. Jadi kayak kalau nongkrongnya di tempat-tempat mahal, biasanya kalau di akhir bulan itu stop dulu. Tunggu dulu ya di awal bulan, baru kita gas lagi nih. Kalau di akhir bulan kayak cari tempat-tempat yang mungkin ya bisa bersahabat lah dengan dompet kita ya, keuangan kita. Jadi tanggal tua bukan berarti kamu harus jadi kaum rebahan total sampai dua, tapi kamu harus tetap bisa nongkrong walaupun harus sedikit puasa dari kafe-kafe kekinian yang mahal. Jadi tipsnya bertahan hidup, ajak teman kamu buat nongkrong di tempat estetik yang gratis. Kayak, atau mungkin bisa minta TR sama teman kamu. Dan juga dalam video kamu harus bisa kumpulkan recehan dari berbagai tempat. Waduh, gimana nih? Jadi jangan remehkan kekuatan uang receh ya. Jadi biasanya kalau kayak uang receh tuh ada terselip di kantong kita atau mungkin di dompet kita yang kayak kita nggak pernah tahu loh ternyata ada uang yang keselipin di sini. Makanya dalam video ini bisa menjadi harta karun ya, yang kayak cara hemat di akhir bulan. Dan coba mungkin kalau ada celengan atau apa gitu, bukan aku nggak saranin buat bongkar celengan kamu ya, tapi biasanya ada tuh di kantong-kantong celana atau di jaket atau di baju kita yang ternyata ada loh uang aku yang aku selipin di sini. Terus juga kamu harus hemat pulsa dan paket data. Biasanya kalau di akhir bulan tuh kita kayak boncosnya juga di pembelian paket data dan juga pulsa terhadap dua. Makanya kamu harus sadar diri, hindari kebiasaan itu. Apalagi kalau kamu yang hobi streaming, ya mungkin boleh lah ya streaming tapi pakai wifi aja. Usahakan jangan pakai kota kamu karena itu bisa membuat kamu boncos terhadap dua. Kalau aku sendiri sih udah pakai wifi ya di rumah, jadi kayak aman-aman aja gitu. Terus yang terakhir nomor 2, manfaatkan promo makanan dan juga belanja ya. Jadi di tanggal tua biasanya banyak banget tuh yang buka diskon atau promo di akhir bulan. Jadi usahakan kalau kamu pengen gitu, kamu harus cari pinter-pinter ya, cari tempat belanja yang mungkin lagi diskon atau promo di akhir bulan. Jangan beli dengan harga tinggi karena itu salah satu cara untuk membuat kamu tertekan atau boncos di akhir bulan. Makanya teman-teman dua harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan kamu. Semoga kamu bagian dari orang-orang yang tidak merasakan rasa yang boncos atau rasa yang kayak kok akhir bulan lama banget nih gak bisa nongkrongnya dengan teman-teman yang kayak di kafe estetik yang mahal gitu, karena keuangan kamu udah habis. Dan teman kedua buat kamu juga, ini mungkin yang terakhir ya yang udah aku kasih ke kamu. Semoga kita orang-orang yang selalu bahagia meskipun di akhir bulan uang keuangan menipis, tapi hati tetap bisa untuk tetap tersenyum. Oke deh teman kedua ya, di jam 7 nanti sampai jam 8 jam 9 ya bakal ada lagu pilihan kamu selama 2 jam bakal nemenin kamu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua di jam 7 waktunya kita spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu teman Pradua, 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri teman Pradua. Dan langsung aja kalau gitu kita spill ya. Lagu pertama kita adalah lagu dari Nuna Hong.

support aja di WhatsApp kita di 0811410968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pademakassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli,

Balik lagi di 96,8 FM Pradwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu Pradwe lanjut lagi di jam 7. Waktunya kita spill dulu ya untuk info cuaca hari ini langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terlalu Pradwe, ini di kota Makassar hari ini diprediksi kita mulai dari beberapa kota di Sulawesi Selatan dulu ya. Ini kita di Kepulauan Selayar hari ini diprediksi bakal cerah. Terus juga di Bulukumba hari ini diprediksi bakal cerah juga. Terang berdua sama kayak di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, terus juga Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur juga, terus Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo diprediksi hari ini bakal cerah dengan intensitas suhu dari 24 derajat sampai 32 derajat Celcius. Emang agak panas sih rangan pedua, apalagi kalau udah siang hari itu panasnya luar biasa banget. Jadi buat kamu rangan pedua yang pengen keluar beraktivitas di luar ruangan outdoor ya rangan pedua, harap lindungi kulit kamu, kalau bisa pakai jaket atau pakai sunscreen ya, terlebih untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pradu dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu 2 di jam 7 ya, lewat 57. Aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di Kota Makassar langsung dari pantauan CCTV di Skominfo Kota Makassar nih, terlalu 2. Ini kita ke simpang 5 bandara, terpantau untuk pagi hari ini lumayan ya ramai terlalu 2, tapi enggak seramai biasanya, mungkin karena udah pada di kantor ya untuk beraktivitas sesuai jam kerja. Rampadonya di untuk hari ini di simpang 5 bandara nih lumayan ramai, tapi enggak seramai itu Rampadua. Terus juga di jembatan Barombong untuk pagi hari ini terpantau lumayan padat. Kalau ini yang juga macet, ini macet di jembatan Barombong Rampadua. Tapi buat kalian harap bersabar, antri ya Rampadua ya. Kalau meskipun buru-buru ke kantor, tapi harus patuhi rambu-rambu lalu lintas juga. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu pengen egois gitu, pengen duluan, makanya membahayakan orang lain juga. Terus juga di Jalan Alauddin ini dari arah Goa ke Makassar ya, terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai juga Rampa 2, agak padat kendaraan juga di pagi hari ini. Terus juga di depan kampus UNM di Petarani Rampa 2 terpantau untuk pagi hari ini lancar, aman, terkendali ya. Jadi buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut Rampa 2, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.